0: South Africa scored 161 for 4 with 5 balls to spare. And that is the end of this news bulletin.
1: Kan jy dalk Akashwani Jwang ons PO just by view point of view megahertz FM band. Ga jinko blaze step to me go suko kemeni pik per lock you me ayong in the Jwang station how just by view point of view megahertz FM band. Dia bisya itan tu ki kubor gonch pin ke Delhi station. Taka tu ni in the Jwang station you is tang no in the program step yong in the step. Hago priang sing ba Jwang pik per lock you me ayong in. Tena ke Jwang station ni ke sing ke arpo artrik nine ru achar aron ru. Perlok kumia yang ini, ki sering yang ki program gede pengkrei ini mentag yang piman ki kami ne. Hepon rukat sanmit, tapi yo hepon siang cepi ki perlok kumia yang ini, ya ki program itu kirwai ro, kirwai ingo ikutin jengkia. Hari ini ten perlok kumia hepon rusau sanmit ni dan, negi cuai station ayo anpisnya, ya ki program itu awi pura poetry. Niten hepon rusan paham ni dan, yo anpi ka, siang ya ki. Iklam na ugakong Banri Sutunga heto wahaki festival yung India. Panbo ni ten hepor niyao jiwan na yon pius niyao ya ka program kirwai pareng. Hepor niyao lipham niyon perlok miyang i na yon pensiyao chpi ka program heto ugirwai hindi. Hepor prao jiwan daw siyan pi kubo ng Delhi station kitin hindi hepor prakasan mit ka kubo kitin pareng. Niten ni por prali paham ni dan Nagishlong station ka North East News ka kubor hek tin pareng. Por praso paham ni dan lawi on pensiyang chpi yag program hei ta wakirwai kasi. Panbora ni por kandiyo jewan lawi on pensiyang chpi yag program yung kirwai hindi. Perlok ay por kandili paham ni dan lawi ptanyo ni nagajwai station wakabivit bahati service program na itay nag Mumbai station. Hepor ar jewan naga mom naga Delhi station ka kubor kitin prang hepor ar kat sanmit ka kubor kitin hindi. Hepor ar li pahamani disngiwan naga Mumbai station ka vivid party service. Nitin yon pius niyaw naga jwai station hepor san li pahamani janmit haga program ki suritem. Punbor on hepor san so pahamani janmitan da yon pius chimanta waga jwai station na upan pi yewan iwan irwai jaintia kiri kasarang pi ka program live phone in request program. Naiten hepor nurush paham ni dan na kejuai station na yon pensiyaj pi program ito gerwai ni film hindi pon ruso paham ni jen mi dan na kishlong station go kubor ikhtin jengtia wai pon rusan paham ni dan la yon pi perlok kemiang ios niya yuk program ito wa kisur uram wai por pon buat an dien tak program yon pi siya yuk program ito gerwai tenri ikhtin jengtia hepor niya war paham ni jen mi dan Tapi on pusnya, itu program he itu wahki kenro kenlon. Hari ni ten, hepornya usan paham ni dan Shillong station. Tapi on pusnya, itu kubor tin kasi. Hepor proud je jen mi dan neng join station. Tapi usnya on pi ya ke program he itu gerwai tu neng tin jen ti. Hepor proud ar paham ni dan. Tapi on pusnya, itu ke program he itu wahki gerwai jen ti. Hag cukup kat ni. Penbor ini tiap perlok miyang ini hepor praso san minit di jen miran na ke Delhi station usia api ke kubor ketin hindi hepor kandil je miran na ke Delhi station ini usia api ke kubor ketin pareng niten hepor kandil kat san minit uyan pi usia na ke Delhi station ya ke spotlight program kandil li pao minit di jen mir ke program hai ta wakirwai jen tia haga cukup kat ni Nih dengan program gua kadom tu kesini tau, man gua Porsche, pahau je imit. Kita tau dah yuan pensiun cepi nih kejuai station nih program kirwai pereng. Ukur gua program tu roh, cisni he Porsche pahau le pahau minit imit. Tapi log, gua mian yang ini kejuai station, harus 5.5 megahertz FM band. Dia biasanya tentu sering yang gua program aku ini kejuai station dia pun kere. Gua open up pensiun cepi, pengkit kasar pi gua log mian ini mentu kesini roh cisni. Tepor leh ni ini kejuai station ni pon ruk datap in ruk kat san minit. How to spot V.V megahertz FM band. Perlok umiang ni. U pensiano HP tu yang ni program kirwai roh, kirwai ingo, hektin, jaintia. Ya begini ke program.

0: tranquilla.
1: Tentu tak gerai yang ki Beatles wa Backstreet Boys. Katun bersiaj pi irwai yang gatanya taka wadi epatika Dream Lovers day lang wa Campbell. Pinbot sa irwai yung Boyzone wadi epatika Words.

na gajuan station no just by vi point vi megahertz fm band per lo mi yang I katu ui korina hp thon program he wo siano hp ek program kirwai hindi he ni program upan sian chwai bi rwai yong film barfi wori pto ala barfi pun bor ser wai wa phirli ayedel ta per lo mi yang I katu ni amno ek ni program kirwai hindi de film barfi

perlu kami yang ini, way kasihan juai Irwan Film Singham, Singham way Satya. Apabila kau yang ni program ini boleh datang kartu, rauji itu ane pori petani wajib dari stesen yang siapa ikut boleh tin Hindi, hari ini tapi pori pakat semir boleh tin hari. Yo yo, khususnya nak Shillong Station pori pale pahamnya dia kalau North East News kau boleh tin hari. Wani ini kejuai stesen ane pori pas so pahamnya ke program kejuai kesini. Ia perlu ikut borhubur kat hadu usia yang berkipur prasupamanin kenito ke akash.

0: Yo bangi ni mitai. Ubamo semen semen.
1: Oi pa, uni mitai yong natan mam to yong pi. Happen to na bi ban tiang.
0: Ni ham betai. Hawa kwa imsen o. Ubamba yo. Tang wo bangi ktenem per.
1: Oh, bang bang ste pa. Mani yo ikijot wan dau seja. Uyo iko di kia upura. Penduna ikleng iblo wakchini. Na yung sedang i chadi tu yong i. Yo kwa ju kia men red men kuwi.
2: Nei ba upat ba da ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya. Shillong.
3: Telok hari ini tuir wa yang ma Wingstone rembai. Yo petanya ke program petemen pi ruwa yang ma yo sarbai lek yang wi pertuju kenmo mokon.

Então, o rock itu irwai. I Ui pertuk kenyau ler wau bright udah ruai dah ma dah mula lagi pesaw. Peroknya oh dah pojok ke program ki ruai jentia kau i kerwan sepi nega kaisu ni cuai. Tapi cuai poi cakupi tuan ke program i tena biang yang kejak ini penting poi amkam. Ini toy penting tuan sepi nega stesen nega kaisu ni cuai. Hak arpa pratrik unain rus nem arajar arpaun ru hepor katwi uji step. Ka kashuni joai da yeso ko ba ka Delhi station yo ka kashuni hewo yo i ya ka program ko kerpang ko i pertuin man ki ba kani to ka sin ko chispa li bhausan hewo prime minister wa hedu geri usri narendra modi dau kulamu lengba ka kashuni chagi nong chong chong yong geri india kam te da kerpat i pi ro kno radio wo i api ka ni ka program ye ni jo iklamu menteri wa hedu geri wo man Iwar bengkala cekitin kasih wiktin jentia. Ia pihus nyaw negeri ke stesen dia ni kelam yang u hepor khatwi uji step. Kamju la ia ni ju iklam ia biang piki us nyaw hepor prau ji miet. Haka ju ke sengi kete ke arpau pratrik unain ru senem arhajar arpaun ru. Tapi tu toi penti peruan sepi naga akasyo ni jawai. Tapi ni por ya poi cek wituan ke program bi ini kejan miet. Ini por wan raan sepi ya program ki irwai ni ki film Hindi. Tapi ke jenamit emi ya ki ruai na ki no ruai ki upair kamju na ki film ki upair. Ia sedang cuai di ruai na ki film Sweetie Wet NRI. Sedang di ruai iputuj Satya perbut di ruai Musafir.

Tala wara lagi MP haga program girwai nega film Hindi nega jen miet naga station yoga kaisu ni juai. Hari ini tu girwai nega film Sweetie wet NRI ya petenye program kyo ini. Pentem MP girwai nega film Natum Jano Naham. Girwai wi itu dil leke pen bor girwai jasanam.

Pengajian pi ki long nong rep riyo pi cibun mentoi yutip gamon ga rukom rep kom riang yang ki long nong rep yang i nagawi ke chenong cewi ke chenong wa ngai jan riyo pi cibun mentoi ki lek wia hap ki wau ye yu ya lek haga juk rukom hei wau nang penhe cuk cuk ke kam rep kam riang ke kam ri jing ri ke yang i tadi tentu depo cukup kini ke program ki nong rep ke duan sepi naga akan shoni joai. Sekarang cai por wan yo peteng dek program ki cintia folk song dan ki juai cintia ki ruai tendri sedang juai dek ki ruai ki ung ma tell me le kiang ruai bi bertu yu datok por wir ruai kamai yai hop

0: program le ni ibo suggest cho cho pi wo kam ong wo pon plea mo I ga ni ga program kam ong gi up gi was nyaw le yo snyaw tho gi ga ga ni program
1: ikbar yu nga mo ko au u kan tu ye gi yut yong ian to wa man bet confident grab ni ga opportunity ko e ga sarkar mo free ibo yu Ega ni ga kebuksiar ko wo yo e wo de pelut ke sarkar pen emkam nong te te nga ko kentua ye gi yun yong ke distrik yong I to yo man him go ye ga ni ga opportunity to angka e kam go tu te peri yi hi be ni ile no han man ka do man na nong him yo learn pi something to wa na ni ga program chipon yo jing man toy klem ga ni program ga ngai pi nga yo tong flight Yo opet kita giri keman mah, teh tak nak ni ke program ngah yo opet kita giri, yo opet keman mana gitu, keman mana yang ini, teh ngah kentua lagi, yud yang ini lah, yo him lagi kah, kini opportunity.
0: Tanah liang yang pin, kau mung heliang ni tak, aku pura putih kau jual, apa ni ke program, kau ika ke message kuah, pih pun senyap cek baik baik.
2: Nak kau kuah orang tak, orang em kaki orang mana, atlet kau mung, emi different talent, teh. Kini ke program kunjuk ke talent kam emgi getres la emgi te different different talent ha kini program embe ki mo te kawan kong ong yiki yut mo kam ong ki to ka opportunity ko yo kita grab ba ki ka platform every platform yo kita e ba best yang ki mo e ba vero 4% ba yo le ba ba yo yo ba jing job ntok man ki kami nang sedang telek kende tawa yon poi kam ni sa te Manda eh ki best yang ki lera job lera drum dek. Sehawa de eh ke best. Mem senyawi mo disappoint hidup kata-kata. Te ki ve job te senyawa ki. Oh ki ve job te ki deserve ki. Ke message ta man. Man ki youth ki active. Man ki youth ki responsible youth. Hekan ni ke jelai ni. Tiba eh ke jelai yang I man ko ke young state mo. And di youth berubun. Te lera ki youth ki yang I. Mie ki u man responsibility mie ki preserve ka culture ni employ ka chu em le kam tese ki yur ki u man ki play ki ka big role ha state yong te ne liang ga pura til eman hab working hand to hand ma waga waga ni ki program engage chi waga pura ti ki yong ile mau e ga pura ti kam ong mani ki education ki te ki Let ki educational youth ma yo ye hi pat ka ga state kyang ite ma we ga all the life che ter yi ke e no ga property yang im hoi kam te lai ga hai ju hi por lai lang ba ki wo ki hand to hand yi wo po hi ch kamat ka ko le wo po hi ch kamat se
0: ta ku blai ch bon ka tu da po ch ku kut kam ni ke program ta sa chi sen e ku blai yi pi ma wo da em ban ta pi wo in ne ke chan met he wo pon siao pi yi ku lu ti lai yang pi lang ba ki ni ke program Tapi ni port, tapi juga kod ngato utri pok dalam. Kuplay cubon.
3: Terpelak dia usnya juga tentu kaya keli tekan. Ngai ajan dia apa cubon kejung metai kam tam ye iki kan kero kelot. Tetapi lek cubon kod yang kini kejur program yang I mentu kejan me. Pada pi kinong app radio wau download pi ya u news on AIR app na u Google Play Store yaki Android. Waya ke iOS 1 na u App Store.
4: Kam cu lek kerpat iya pi wau buat pi ye iha ki social media platform. Ha Facebook account kam jo le YouTube channel ka Akashwani Jwai.
3: Pen kan mo iya pi gin lak nang app radio wo app yang pi ya ka ni ka youth program ha ka sngi nang kong wa ka sngi waso yong ka tiyaw.
4: Hai ni por nga utri bok talang.
3: Wa nga ka clandestine pare.
4: E kubla iya pi wa ro wa da app pi ya ka ni ka youth program yong I.
3: Kubla iya shibon.
5: Telah orang ahli tahu warga program yang kikruk lor nak jut program dia open up cipi ketuka interview nak jing kelam begitu ki arut kikruk beri awak jing job ha ki luti ko peru ki uki lai ki hatu yok yu cimenta ha ka nado nak state level ke district level ke state level ke national level kam jo lagi international level tapi ketuka program dah bentuk petani dah mah teribok telang berok yang oh Tetapi poin cukup kini kaya youth program untuk one speed nak akashwani joy. Tapi por uya so iwa ka akashwani shilong ni benda kubor kini kasih. Tapi chairman iya por prauji hang program ki jantia folk song. Tapi por hampu ya kangi ki radio kiong pi. Tapi ablang ni kini kubor kasih ke one nadin yong I. Kini to ka akashwani joy.

0: Yo, banggi ni mitai. Ubamo semen semen.
1: Oi, pa. Uni mitai yong natan mam, to yong pi. Hapun dubna pi buan tiang.
0: Ni ham betai. Hawa kwa imesin o. Ubamba yo. Tang wa banggi kte nam per.
1: Oh, bang bang ste pa. Mani yo ikijot wan dao seja. Uyo iko di kia upura. Penduna ikleng. Iblo wakchini. Na yung usdang i chad itu yong i. Yo kwa jiu kia amen red man kui.
2: Nei ba upad ba. Daka Commissionerate of Food Safety Migalia. Shillong.

Telah urak dangi MHPUI haga program kirwai jentia ni ga jamit. Tadi kita kirwai kiong ibuat kiu calam ya petanya program pertama ni bi. Ya kirwai na simi om yang kirwai na ka beralda syuting ibu tu kau ijimut. Perbuat kirwai kam ni mau payah na uram suciang.

Telah orang dah kita kira yang kami lengdok dah puas cukup ke program kira jantia yang i luan cepi nak kak kasu ni cuai. Tipu orang kakam naga studio yang i dadap i cepau ji poi cukup tuan ke program kira pereng ni ke mit. Ia sedang ni ke program yang i petem cuai pi ya ki lately kira yang dicimi nak album 12 Stones. Irwan kong i bertuj crash, you are broken, penbuat i ruai boleh the way I feel. Tu istang ya program kirwai perenggung ini dengan ini lidah kirwai.

Telok dah sedang ia ke program ki wai pereng dari tu ki literi ki wai na ke album 12 Stones. Wi apten cucuk ikni ka program ki yang i. Tan apa ni sei ki wai yang Enrique Iglesias. Ir wai nukong wi to you why not me. Pembuat i wai wa Aaron heartbeat.

Telur orang itu kita artikel irwan yang kita egel sirwan Hotel of California irwan get away it. Nampak cukup program irwan pereng irwan sepi nak akasuni cuy. Ipo orang kerja nak studio yang ini dah bis pouch ten. Nampak leh cukup yang kita program yang ini neka arpo artikel unahan rus dan marjar arpan ru. Ngau anonsar pih ni jangan mik dek beli kerpang ipi perlok leh cimenta bi program irwan station yang ini. Tak mungkin aku suka komen ni pi warok ki long nak radio kau meja kau ini. Ia kini kami dia pi tiada suka tiada sign mulai terikat rara ukiran rara yang ai pi. Hei yo ni ukai men step open depi kam ki jam ki ubun kau ini. Tangi abik program kawan station kau ini nampak sepai pi pi megahertz atau FM band. Hadu icam ini hebat tahu nongkong yang ki program kau ini. Hei por san san pahli step asal jisini kau beli pi warok tiada suka jayhin.